Nadir Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum H

0: kesabaran, wabun munyiran. Biar Islam anta, anta munyir munyiran. Biar Islam anta munyir. Biar Islam anta, anta munyir munyiran. Biar Islam anta munyir.
1: Bolam itu bilang tahu cekom magel Islam, isin tambah itu bilang tahu cekom magel Islam, jangan kau jual.

0: Kau jambal mana? Mana ni? Ha? Dua lah si. Ha hadi.
1: Sama big liar.
2: So freak.
0: Mau ni mau ngomong malah dia ke bin.
1: Eh, kau? Sama big liar orang. Sama foy. Kau tiba si bin. Ma dem TikTok gis ben afen juga fay teraji. Mana? Ah, kau ni lah.
0: Ha, mana ni? Kau sana falu falah kau bayar rumah kau cawat, bongkar loko.
1: Ah, ah, salah ini salah.
0: Kau suku, mana suku ay?
1: Suku ay dah selesai.
0: No, ya, lekem dia way sedih segala ni kerumi. Ah, no, kau nombor, bakir itu kau nombor. Ah, dah begini nanti. Cawat itu je, bah, bakir ya lagi ya perlu tahu kau no dah orang gore itu yang lagi terawal jadi jadi bom kias mungkin jadi nak kahsan kahdi sabom kias aja nak kuriyah jadi

0: ci Khadija ma lay contane Khadija am sa ndey na yaangi dal manal wala yaangi fan Kadim yang tahu
1: juga.
0: Tahu ya.
1: Indonesia.
0: Sek. Kalau yang kami, sekarang ada pelaga. Sekarang apa?
2: Mentu.
0: Aduh.
2: No, anda musuh neng. Nama kau gemetu neng.
0: Aje kau tahu betul.
2: Dan jam berapa bahas? Dan tu balat bahas dan jengkel luar. Tadi lebar aku berbahas bahas jalan.
0: Bal malo ya no yalla bo djik
2: wa di len joxat dig dajja inshallah vendredi inshallah ñu bëggalante ak yeen
0: inshallah
2: di len tumulat bu baaxa baax ci toogi tay
0: taw wa mu do nak ñu la wara dem rek ya nga gëna xam
2: ba liggey be ga laj
0: do ko nak yalla baax
2: ni len di tumulat bu baaxa baax di len djegalu wat di len balan ak di len ñaanal
0: jeureu
2: ñu fekke ko deewen inshallah
0: ñu bari ak xol bu la ak yeen yalla def Je vous remercie. 21h30.